Nak bidak tinggal kok benda nadi lo sebab yang mana tahu aku di

0: abantwana bayahlanya kore bampuledisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetsa emapetla banya kore fetsa
1: banyana babanya kore fetsa.